0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: penuh pun kita titan rasa santi mana tahun kiri ni na stikul kuli mana tani bawa mati am lafun reta reta nam lafun di arah sosial di nam lafun di arah pasalamana reta reta
2: iye cerum bawa isi mana sahaja marna cuma mana sahaja lengga lengga mana sahaja marni, jadi tu tan rasa nak urusan, amfto nak urus soa tu kuwe soa normal lah soalnya tu sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa nak urusan ni, tu soa iso mana sahaja normal lah iso, tu na satu soa. Antara banyak rekan asal.
3: Peti tentera zaman marni sahaja manusianan firinena manusianan sahul Madagaskar asal. Di tin marni rentan raja. Farouca tin manusianan sahul istimewa tin tan raja ni. Lepas na politik asal sancita mit sahul iren di takwe citi tan raja ni semua tu citam sosar tra. Sahul yang tukun fanapine sosar sahul tukun fanapin Malakas mit sahul. Sirto fareni tunda panjakana le retra le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy
4: titanydrazanyrazanyanaoresakinampinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoti de ty narakoaniny reriverykotsinery zao ve de inona ny piteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

le ambu ni fani dinaya naure yamba ni fupe taka ambu ni fani dinaya naula yamba ni fupe taka.